rokintakuk ojorawo khatri motai ni kisa sekangno ojora gadam onar rezaka sontaino bisiburung ne haikeno gadam onar romani ya golo tabu motai talang jamai ang nongo gadam onar bahkeri kicha nongo khana nani sai tungai khana tungai takuk pai bukung no khana

kesengau jerawat kena layak, kena tutup rezapung, rezapung kena layak. Nujung cini dini ni kani rezapung pandu nujung layak. Belai nuk kena tutup rezapung takuk gotom te buku kosha debor mani korango rezap jang rezapung kay. Nurok nang saja rezapung kena mani ya kulo nurok ni rezapung kena tutup mani nurok nujung kena layak ni hini kay nurok rezapung kena nang kay tam kline nang layak kay salbrum nujung ni pandak kena itu nurok borok kay to shawi nomano boba hai kay cini oro rezapung kobok nai hai dah. Norok SMS klaydi rezapung ni kok thai boro rezapung kena nai shago ni rezapung tei norok boro tong tu tei cini pandan nuk nai tong abon norok no type klaye rohor di cini norok ni WhatsApp number angka 9402169965 angke padi ojarau ceng wila ono nai lai nai shabo tamo sihor ka nai nai angke ojarau sihor nai ka pungkaham angta karjolani konika rezapung.

Okay, tunggu sana sapu yang dok megahar saya pun muncul entah ni kani raja pung pandai jarak studio asuk sa kangar je binota jeng kanalai tunggu norok ni koi harja raja pung rok ngga paydi SMS nilai fina shabata musi harga si harnai ka angsa pun deburma mare haduk ni orun deburma ni raja pung kasleka ani buka or raja pung kanaradi ingke kanalai nai takuk shapon kananai ni koi harmani raja pung ingke paydi jarak wak kanadi takuk shapon ni kanatok zak mani raja pung te jotuk nai tunggai takuk buku mare kecing sung norok pokhnadi okhnata tok rajapung sarasa point dok megahertz fm ujento

chapung pandu sung kanalai dongon rokni koi horsak re chapung ge sms line e shabatam si horka pungkaham ang jompu jola ni bisurai ang re chapung kananai re chapung ni kok thai ungkha ruwi rekha manik te kalpona de bormani khorang bai re chap chak re chapung ge re chapung kananai ni koi horka khari wi rekha or chapung no ke kanalai ne takhu bisurai koi hormani re chapung ojarao 7.2 megahertz fm jentani khani re chapung pandu khanai tung di logi tung di panda paishak jara.

Tai teruk teruk jora thangai tongo. Gak padi jora nasung. Aino rohoriawi. Ada capun kenal ni bukan no thanglay ne. Angkau jora sihuningka ang boyar telia murani bay. Ano tangsa ada capun kenal di. Shadu nari angi ojado padi neng ganawo hni ada capun no. Gak padi kenalay ne pini kerat tak zakmani ada capun ojara. Sarasa pahin dok mega har sepe mujin tewang. Gak takum boyar kenal di. Ini kerat tak zakmani ora capun.

0: Hello, Julie. Hey, Julie.
1: Oh, boy, brother. Hello.
0: Julie, neng, ana tuh mak kok sana, mana tabuk saya di mana?
1: Hake neng ana kok mau cunar kah ide?
0: Aku tuh kok, angno neng saya di ba, karena nama cuma bayi, cara nama cuma baksa, neng. Neng
1: karena nama cuma sekarang kah?
0: Tong tuh di cara tuh, boleh tuh ini nih, aku.

0: senangannya. Emang lo lemah nih, emang lo lemah nih.
1: Dikit itu boy nogo apa jadi apa?
0: Krisuah.
1: Terang dikit itu baju neng boy kepak.
0: Kepak, lo kepak.
2: Bini merit nong boy.
1: Tabuk nih.
2: Bini berendo wang suku yang noro hodang langgu, noro noro ang noro lama penuh dang langgu. Ani si sali yang kena. Oh, dah. Aku nggak kau dong ulo panang layan. Aku pagi, tapi oce lain oce jasa kau pun matana na mana ngai mana ngai kau
3: Jalai nang mani kok, Master Babu.
2: Ha.
3: Ini mungsa panu caya kere.
2: Doh, saya ni ya.
3: Okay. Tabuk ni o zora. Belai kirimani te wana mani zora. Tu saya rog ni bagai.
2: Aau.
3: Doh, bono dak di tulai na khasi di.
2: Abono.
3: Bono se sekang mutang rana ko.
0: Aau, da basta.
2: Kok abono?
3: Ang sekang hingga na.
2: Aka hingga sambal ni. Hingga ni kai daktar babu nung. Aau. Tongga nung le nung.
3: Aau.
2: Aka ceng taung tui pai nai.
0: Da masa hingga. Semula
2: lagi cari. Aku bawa
0: merai.
2: Tuh. Hey, boy ni bu maro. Hai mana? Norong ibu ka, baju gini tangga na. Hai mana? Kabu itu abu mau hake bor salai nasi tunggul le. Salai liat play. Padi rom padi bawa merai.
0: Tuh, tamas tadi.
2: Rom itu tidak ini.
0: Angin sama liat tamas.
4: Oh, bu ka.

Aosin dal bidal pandao dal bidal rachapung sing khanalai tongo kokbrok te hindi rachapung kha khlai no rokang je rachapung rokno no rokno khanari tongo no rok enjoy khe tongkna tongtogi tongkna te khanaui khatu tungui tongtok tongkna angkai baksa ta thangjak nao jarao jibri matayo berena hnei khulumna hnei te khulumui kisa berai bo faina hnei phiaba wate roko jarao atomsha phayo atomsha satung tungo ongke obo hai jara roko sing kisa jotono hoja khai no matong thoknai je te khe hamya rok ungya tei hai ada bana hanga phaideo jarao or japung norokni bagai khnai dongdi logi dongdi

Awasan kena tu tak korang pandai, kena tu tak berucapung kena lay tong layo, kau berucapung kah lay norok jatuh no enjek hai tong kena tong thogi tong kena jinii pandai no. Oh jarau tiun kah lay tong ma bagi norok jatuh no nombela bela hamba ya, bahaya kena jinii pandai no kena tong di, logi tong di, teh tiun kah tong di 101.6 megahertz FM jatuh no, angin norok ni bagi hai no hai, tetang syak kena tu tak berucapung kena tong di, logi tong di.